0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Sulit fakta fikir sedi incen jemik pada ya cumpit cah sumik akimut nalar kup demik bisa ngarat tiba. Sulit fakta fikir demik isut nanok media bi incen jemik nalar fikir bayi. Atau berat senut ikhlas nawat sid sorlu dan kau cuma kisah lu atlet bi mizuli sunut tamanu atau bilas senari. Aki cita tamat sad seksu noni alfam simita asal siput. Bayi sakan mau sukuit cuat kainit nelu mut atau bi isut imarunit nanok media kilimi bayi sakan naruit.
2: Sile finne fi chakisha.
3: Ikaro si chakanginja ko.
2: Sule maa yonan kana lima isua.
3: Atane lima kioski.